dari Vivin Star 487 Star 31 Hash Kanogore tigiti ke vingore na siringi magana matano dari Asia Riera Maretete Siana Matikari vua na siringi Watoto Fun Day Iretete kuwene ilovembu.com Viu Ticket na Kamemekawe Mwaro FM.